Man, I feel like home, Shania Twain. Och lowelt yttrande normalment net almo oma ABC. Jag kallar för yttrande nummer 1, 2, 3. Aun oma ABC bwet mi success gbar taħħom. Din hija Poison Arrow. Il-ħamsa u kważi 14 minuta. The home run sa seba.